Hola, desde el día que era solo malo, corona en radio, libertad y si rojo tu, libertad y aning, libertad y hija moris ya. Fila fali ho hao reni, hija programa bibang solo ke disang ohing niniang. Nune ohing lorong hat, fulang agustu, tinang rihang rua runulu resing neng. Spera kata kita buat siro kondisang, nabi maka dia korela aktividadis balorong ohing niniang ya. Nune ohing lorong kita buat siro siya mutu ke belong reni ya. No, belong reni siya malu kemi hao, si tu kusanulu batu tuku sanulu racing rua. Nune basir nebe maka urus nila daun sehla tilung mehla loran sian ulu racing 5.8 MHz niniang. Rona diek beto bot sirahotu nune bom aktividade bom trabalho ya. No, na fatin korazeng na bontare beto bot sirahotu. I hene sambai bayim programa Bibang Solo ki hene belung reni sefo opportunidade baita buat sirahotu hadi bele request musika ya baita buat sirane familia kolega sponsorin sirane be maka urus nere daun karek dok dok hela ke bele request ala musika maya nune na fating haunia dader diak dader solok baita buat sirahotu norona diak det berona nain sirahotu maka urus nere daun stetung hela tantu hira larang namos iha rai liur nune hane sambai bang hene amos preparo na musika ida hodi loketan ya programa Bibang Solo ke disang oheng ini yang musiknya husi Crimson hanya titulu Tansa Lahatete.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, kopresu baratu no velocidade makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

Okay, muzikė Husihaso, Fitho Crimson, honi titulu Senti Mamu, Gloria Neita Beja Tuksanulu, Liona Minutu, Tolunulu Resing Ida. Nenena Fati, ina dari dia kerek solo klit beto pot sirah hutu nabe maka beres nera daun, sele tilung mahela Lorenz ya nulu resing 5.8 MHz niniang. Rona diek beto pot sirah hutu ya, nenena Fati info informasi am beto pot sirah husi Penitelli, Polisi Nasional Timor Leste, anunsyu publika. Ake okay, anuncia regres no lei kontribusam sideraun timoroam ba publiku dili internasional maraton niniangnya. Nune maraton internasional ne se realiza iha dewaitu de agosto iha dili ho partisipasam atleta nasional no internasional. Nune pentel husu kolaborasam husi sideraun hotu atu kumpri orientasam no instrusam husi membru pentel la para kareta ka tausasang iha dalang maratona. For dalam ba atleta no kareta emergencia, halotui regra trafiko no sinalizasaun temporario, hameting hak mate orden publika no respeita malo ya. Nune fo informasaun ba pentel karik hare situasaun suspeito ka emergencia. Nune na fating haunia dada diek darak solok, norona diek dit berona nain sirhutu maka ures nire daun, sele tilung mahala loransia nuluresi 5.8 MHz niniang. Nune, okay, husi, oi amigo, ni deha aku, musika husi akon, Beautiful Day. Okay, musika husi akon, honi titulu Beautiful Day lah, iha, may be, iha ditmak Don't Matter, no Freedom, net, ya. Nune, karik belet, rokareto musika sira selok, nune na fatin, rona diak dit, bito bot sira hotu, amni dadar diak dadar solok na fatin, net. Natur me na fatin, lori to bot sira barona musika husi zazadika margo, honi titulu Doa Vida Purum Veju.

plano tu pasa fere si Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy asis internet baratu, kupa kote rumi. Kode dolar 2 centavus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitur ida 2 tolu, fitur 2, fitur ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

Aquí hay de nada que drama, Jussi, Cocosa, Niniang, drama Irene, Loreana, Ita, Beige, Tuku, Senu, Lure, Sing, Ida, Liona, Minutu, Senu, Lure, Sing, Ida, ya. Nunina Fatin, hau ni ada dia kerja solo kita betul buat sirahoto. Nunia besiran lebih makan karik prepara halal musu meyu dia niya. Bom preparado det betul buat sirahoto. Ba siran lebih makan karik koresnya dong al okay al musu halal musu al musu dia betul buat sirahoto ya. Nune oh ini terona na drama ho durasan pintu itu minutus tu irma ya si lori to buat sirah barona lay musik ya husi Demetrio hone titulu dobeng dobeng.

Okay, musica husi afgan huni titulu padamu ku bersujud. Musica idene lorena ita bahia tuku sanu luresing ide liona minutu tolu nu luresing lima. Tamanena fateng haunia dari riak dari solo red barona nai siro tu maka oresin dari dawang stetung hela bom aktividade i bom trabalho besir nebe maka almosu hela almosu riak det. Namos besir nebe maka karik servisu-servisu hela keteluhan afateng kuidadu ita bot sirania anya. Nana fatin fu informasi sampai tu buat sira husi organ okay organize husi move SOT Spirit of Timor. Kona bati vidare branding pratiku hote mau insa halo ite nia negosio destaka iha mercado. Nuna aktividade sidene se realize iha dia 12 de agosto hahu ya oras tuku hat 5 minutu tolu nolu to tuku hitu. Nuna ena fatin dadar dia okay dadar dia dadar solok dia beta bot sirahotu norona dia dad berona nain sirahotu nabe maka se latilang maya laloran sian ulures yang 5.8 MHz niniang tanto iha rai larang nomos iha rai liur ya. Itu irme ena fatin lori ta bot sirah berona musika husi Sidalia Gonçalves one titulu How Say Hang O.

Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, Nebemak Iha Dili. Aprovita siswa internet, baloron tolu, hodet, dolar ida. Hopakote super baratu lokal, Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi diri det. Ativa sound, lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa sound, lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, pokresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: Adili, se hanno in dalla rua bengira tu telefone ba familia, collega ka velocira, stop hanno in bara. Hotel Comcel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. SIM, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa activa pacote. Simples los, usa red SIM card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite. Telkomsel.
1: Kalau yang serau tu dia nama ke muzik yang teronoh na muzik yang husi bunga citra lestari ni ni ya. Nah ni se muzik yang ikut sebab program apa bima. Okay, lorai solok ni ya. Obrigada barakat buat bos serau tu. I adeus sate prosima edisam. Bye bye.

0: Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz. Radio Liberdade. Jovem, livre, no inclusivo. Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku ruang, to tuku has. Radio Liberdade, Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
2: 95.8 MHz, sama tu falo hau nyobelung yang tiap programa, lorek solok badi sangoh ini niang. So, brigada baita bosira, nabe kuen partisipo na programa, miudia mutu ko belung aura, no yang tispere te bosira se ina fatin stay tun hela, i hela loran shino res 5.8 MHz ini niang, namutu ko yanti, hela loran shino res 5.8. So, bahirak nabe makoras ni se ina fatin sintoniza, tantu hiare larang, hiare diaspora, nabe makbabain sempre akompanya, liusi Radio Garden, website Radio Liberdade Dili, nomos iha frekuensia yang ting lorek dia lorek solok baita bosira karakter diferensia oras balores ne kalan oke kalan dia balores ne media oke media dia dit baita bosira hoto ya so no fatin ato lorek dia lorek solok baita bosira ba abe no ba ol sira selutang memo kore se akompanya mos yang ting lorek dia dit baita bosira ya so ni sampai baing hene tanya programa lorek solok yang ting selorita bosira ba se sang si tuku rua to tuku tolu maka musika internasional nebe maka training ya Spotify. No tuku tolu to tuku hat maka musika tetun serna memang kananu stanya kantor elarang. Tambane baita pusira stay na fatin de tambalen de musika sei hemus rubrik e stories rock no agenda serna be maka yante selori te pusira ba hatten hamoto. Nebe stay tun na fatin de hamoto kayanti la loren shiron 5.8 MHz nian mang abe nomos justi kari korasa sia kompanya yante lorek dia lorek mane baita pusira. No tu lo kata programa lorek solo gua disang ngohin nian. Itu se barona musika Huchi Xiong Mendes, sonyo titlu Treat You Better. Itu barona hamotuk turmai.

0: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ya kita nih makan musik ya selalu nih better orang kamu tuh konon si Shawn Mendes soalnya titlu treat you better. So musik ya ini nih publik ya tinang rihung gua ruan dulu resin. Nih, nak korang dedang musik yang saya trending hela Spotify. Tambah nih betul betul terima korang sudah sintoni zakar korang feel feel new musik ya bela rona ya. So betul betul korang yang saya orang Shawn Mendes nih bema kan esang kantor no kompositor musik ya. Nih bema ke dalam barak liunya maiho genre pop folk rock no pop rock no niahusi Canada itu betul betul korang yang esana. Nih mas famous loh ya palku musik ya hanya musik ya hirak nih bema ke itu fuyung rona no musik ya selutan. Nah usinya musika lorek yang tiba-tiba tukur wali minutu hitu tamari yang tidak fatih atau lorek dia lorek manik budet baita bosira itse baru matang musika usi dewa 19 soalnya titlu kangen.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Di akhirnya make musik sudah 19 menit lo kangen lebih terona mutu kona. So musik ada nih publik yang terlihat hungrua sanulu resi mal nagora di dalam say trending helai ya Spotify. No itu pun sudah konyasi nih dewa 19, nih banyak nih sang grup musik ya, nih banyak main hujung member nih hat. Udah barak lihat sudah main genre rock, pop rock, soft rock, alternatif rock, symphony, rock, hard rock, pop metal, no arena rock. Terus Indonesia ya, so itu pun saya konyasi nih sini musik barak lu semak trending ya Spotify. No include musik kau hingga banyak kita rona nam. No, uzi sere musika lore nete bayi hatu ku roli mitu sono racing rua, tamani na fatin hatu lore dia, lore kemanik get pa all radi liber dari serah hotu nebe maka say stay, hamu tu ko yanti, oke. Okay. Yanti lore dia kno fatin nete bete bosira, kari kalal te bosir nia tv dari siapa parte lore nini yang, bom ak tv dari si matang murish nia naim bayi ta hotu ya. Oke, okay. Terma yanti selore nete bosira baro natang musika uzi Backstreet Boys, nete lu Shape of My Heart.

0: Noraik solok, hat solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, okay, dan emak ke rubrik storage di ruang ni yang nampak makin antelori tebus seraba ronamu tu kona. Kona ba Brian Adams ni yang nampak makin telorona hamu tu kona. So, espera belori tebus seraba konya sedia kelihatan Brian Adams ni nye jistensya ke nye proses seraya karira muzika. No nye muzika hirak baru musuh interona na. Nampak agora ada dah musuh nye muzika barak los mak trending ya Spotify. Tama nye antina fatin atau lorek dia kelorek solok bai tebus seraba no itse barona ta muzika usi Brian Adams na titlu Heaven. No interona nye rubrika agora interona nye muzika.

0: loraik solok, hat solok ba. Pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Dia kira nama ke musik yang sini Arif Bashmalo ya titlu bergama sampai selamanya. So musik ada nih agora ada down trending hela ya Spotify. Nah baik tapi sebenarnya agora sih Indonesia karena corona belorona. So itu pun sudah kenyang sih ona Arif Bashmal nih bukan istan kantor no kompositor musik ya. Dalam para klima itu genre pop, folk, no indie, sirahus Indonesia ya. Okay, nah bahirak nih bakara krona belarona filfali ya platform media sosial serem kita belarona musik ya. Nah si musik yang lorin tebatu kutolu mitolu signifikat tebangan sesang segundu nini yang nih pemakai antis say. Lori tahu tu barona musika tetun nih pemak fun publika ka musika fun balung nih pemite serona moto. Nih pemak barona musika usi krimson hoya titlu distinu kontra.

0: Noraik solok, hak solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Akhirnya kira nama ke musik lebih terona mutukono musik Crimson ya titlu Destino Contra lebih makloro na ita bayi atau kutol minuto hitu. Tapi na yang tidak fatih atau lorek dia lorek manek meta poster lebih usen fatih sinturi saya la mutuko yang tiada lorek sih nomor 5.2 alo mega hertz ini yang tiada lorek dia na fatih net meta poster ya kari kalau meta poster ni aktividade sih aparte lorek ini yang oke bom aktividade sih meta poster hodo ya. So terus saya baru matang musik asal kene lebih kanan. Musik ganjil, titlu My Hama Kamaus na musik asaluk.

0: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Dia kira nama ke musik, nama betul orang mutu.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Di akhirnya nama ke musika seluk nebi terona mutuko na husin fernu ben hoya titlo maho eng no musika seluk usi kike martin soni titlo mutuko nebe klorona ito batuku tolu limi turon ulu resting hitu tamane yanti na fatin hata ulu rek dia klorek mane kue to boser nebe kusena fatin sintuni zehela mutuko yanti iya la loron shino resting 5.1 megahertz nia yanti lo rek dia klorek seluk bato boser bom aktividadish no itse barona musika simuhala hoya titlo biar baudok.

Udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

Barat. Kodeit, dolar ida, hetang minutu sanulu, walidu lorong tolu, dolar tolu, hetang minutu tolu nulu, walidu lorong hitu, dolar lima, hetang minutu lima nulu resing lima, walidu lorong sanulu, dolar sia, hetang minutu atus ida, walidu lorong tolu nulu. Tiba agora keras, homanera liga ba, fitun ida rua tolu, fitun ida, fitun rua pagar, ou, husi aplikasaung, main telkomsel.

0: pesta tuku hak to tuku neng lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5.8 MHz.
1: Hola, bilang obintis Radio Liberdade Sirahotu yang berit maka sintonisa hela frekuensi Radio Liberdade yang lorek dia lorek solok ba ita bol Sirahotu ya ida idak nefatin i nefatin hamutuk valiu hau ansel iha programa i espasu publiku. Ya maluku bintis sirah nefatin iha frekuensi Radio Liberdade yang FM 95.2 MHz. Ya lorek dia lorek solok mos maluk sirah nebe maka foin loke frekuensi Radio Liberdade yang. Ya, ini sambal orang idahuin yang ita tam onah ya dia 4 Agustus 2026 yang. Espera kata bintisirah ho kondisau nebe maka saudabel hanesan ho imnya belung ansel hau iha estudio. Maluku bintisirah hanesan bye-bye. Hausia maluku ita bawa sirah husi tuku hat loraik bato iha tukuneng. Tambane maluku bintisirah label hasil sanle husi frekuensia Radio Liberdade yang. Tambah ita se harela informasaun konova agenda sira nomos informasaun sira siluk nebe maka prepare studio tambane kumbiran fatin maluku binti sira atune mantena fatin iha frekuensia Radio Liberdade nya. Ya maluku bintis nune ita baro nalai musika ida hodune loke itenya sur malu iha loraik mana kirane. Tamare maita ronamutik musika husi diometro nya titulu tansa husi kau.

Ya, bila nubin tersirah, poin rontan musika rua ira husi gunda, hone titlu, domin la toroan, o ira selo kusi Alvarez, hone titlu, feto anisa. Ya, musikane mos lori tono bayi hatuku, hat liu menutu tulun ulu resin hitu. Ya, maluku inti sirah, itarela informasong selo kiane husi PNTL Polisi Nasional Timor, Timor Leste, kata anusiba publiku, anunciu regras no lei kontribusion sidadang timoruan ba publiku dili internasional maraton 2026. Maraton internasional se realiza ia lorong lorong walu fulan Agustu tinan riun rua ruanulu risinen. Ia dili ho partisipasang atleta nasional no internasional PNTL husu kolaborasang husi sidadang husu kolaborasang husi sidadang hotu-hotu primero kumpri orientasang no instrusang husi PNTL segundo la para kereta katau sesan iha dalam maraton tersiru Ford dalam ba atleta no kereta emergensia. Quarto, halo tui regras trafiku no sinalisasang temporaria. Quinto, hametin hakmatek orden publiku no respetu malu. Sexto, nian fo informasang ba PNTL kari kare situasang suspetu ka emergensia. Ya, iranema ka informasang husi PNTL nian. Kona ba maraton se realiza iha dia uitu de Agustu agora ba maluk siran de bema ka atu halo movimento iha dia uitu ini yang dia kliu ita bot sira ron informasan sane ita ku kumpri tuir no halo tuir atu ne pentel sira labele kontra regra sira. Ya maluk sira ita rona lai musika husi jelo bareto hone titru hau hakarak tebes tamane mai ita rona ho ida selo kusi Leo Moniz hone titru belum.

Calendar calang solok bonaiti ba maluku vinti srona naing company nendra di liberar siro hotu asoro malu fale hau belong mari si estudo radio liberar di li hoi tini program kalang murak ba ihe di sawang kalang durante ora surani larang eno di sawang kalang tamana ba ihe lorong hat fulang agustu tina di rua rona lura eseng neng program kalang murak kene sam program nebe maka dedikatur juga program nebe maka anima sang program kalang murak ne fokali ba iya le komentar sira ya studio ino mas toka musik sira ya studio radio liberale dile tamane iya ora suruhani larang haus itu kualo tau tuku sanolo kalang ora timur leste radio liberale dile lili program kalang murak akar katu fespasu libri ba maluku vinci rohotu nabe makorja enjoy la radio liberale dili akar katu mana komentar rumai kita lu mana la komentar rumai atu nei tebe lalu ramitene radio liberale dili lili ba iya kalang idane Nebe bela mana mensaja ma iya Facebook Radio Liberale Dili namo iya TikTok Radio Liberale Dili orjam halela live e balma karka nesang balma karka tu komentar mai hanesang usu muzik favorit rumah ka muzik request muzik rumah karek muzik ene iya ita gas de pusti lai ita bela prepara ino mos lefuan rumah karka tu toba familia no kolagi sir hotu bela hotu de Ina mo sa karakato mo sa lefuan rumah, gali menon rumah, kaya karakato mo sa parabens rumah familia ko lagi sirhoto, bihala hihoto na eh. Tamane o 20 sronayin sirhoto, ante sa to continue na tangitin ni program kalamurak ba iya kalen eh. Turmai halori o 20 sirhoto, ito to ba kompanya lay, muzika dahulu kan pamagbelong maris prepara studio. Ato lo akitin na surmalo, lili ba iya wang kalang yan. Foy ni muzika bartura hoto, ito continue na kira sa itin ni program kalamurak. Muzika na pamagbelong maris prepara studio, husi artista... Okay, we'll see. Zeli Baretonia, Zeli Baretonia, Zeli. Okay, Dewa Tide ni ada. Dewa Tide hobe aninya siang to ona. Ma itu to kompanya musik to ona. Atau lah kita nesur malu ba iya wengkal hori komplit itu program kalamurak ba iya ora suruhan yang larang. Ma itu to kompanya lah musik bertur, hafu ni musik bertur hau tidak kuntu nak kira sewaktu ini program. Pa mensajen siram memang mana maya sudah kuele, tapi tafu yang hau ini program. Nabi terona mutuk lah musik bertur, lah musik

0: Kalan urat, kalan hak solo. Usi segunda to sesta. Tuku alu to tuku sanolu kalan. Radio Liberade, sanolu resin lima. Pontu alu meke harus.
1: Diak maluku vinti serona nain kompaine nain radio liberare sira hotu irene mek muzika dahulu kira ho sira wa taide o anines nian ho titulu to ona puluka fodo mimba o seba di tun sa de pois mak o mai buka diskul pahalani sang ulukona los nebe espera kata ku vinti ramos bela enjana muzika neba ine bi hau belung maris lalu ana fatin hatu hau ne kalandia kalang solok bonaiti na fatin. E bem-vindo e calan especial vai tabo tiroto na bem-cordão. Se tinha uma lama frequência rádio liberada de linha, 5.5 MHz Bahia calané. Ele irá na programa calamura, como tu cojau pelo maris durante horas urenilara. Ou se tu cojau na hora mata e tu cojau no local, ou horas timor-leste, hoje tem o programa calamura, ok? Nebe programa kalamura kanesan dalir tam programa kalamura kanesan programa nebe maka dedikatori programa ne fokali ba iya le komentar sira iya studio ino mas toka muzika iya studio tamane iya oras ruanya lara musi tu kuala tatu kusana lokal oras timur leste hau belum mari sekar katu fa espasu libre ba maluku vinciroto nebe ma kordam setiul helama radi liberare dili sekar katu enjoy kita lua komentar rumah ya tentu alurame radi liberare dili hanesan usu muzika favorit rumah balum sekar katu komentar rumah atau kerja tu asyik family siaga atau parabens pa family kolega siro tu usul telefon rumah pa family siaga beli hotu net. Beli mana message mah? Ia Facebook Radio Liberada Deal urus dalam hal ini live. Ino mas beli mana message mus? Ia TikTok Radio Liberada Deal. Ia kita luar mas tap tap layar. Ia beli to. Tiur mai telan sih cekon message. Telan sulai kira sana. Tapi u message itu yang mesti bono mas dia kalai. Usi S for Usi S for okay S for SM dia mau. Mana itu haruka huni dovin libu hadir han tiolai mak toba tang. Dovin ni toba sini file mak lagi ek ni mor. Asini itu naga mor lor mak toba itu naga mor lama imbe. Futuru rumah itu ni futuru rumah kalau orang kalah mak toba lihat gay. Osi kwa bi ni si morsen descansa lai. Pare so si tenia toba der pare si ni mlaona sa. Mas kita lo fanu nia. Adu malu karek atu hang karek thank you. Fanu malu ka kabar malu dia mora der hauna. Kuidadu moras. Kuidadu stom. Kisti ma malu adu malu thank you sene. Kuidadu malu sene. Pare tinda rela sa mas ya. Tiak na fatin. Levalitan, usi asmaku, asmau. Bono mau, didikela muzik LED, dia kursi dia. Usi kauser de solaisi dia bono timos, dia kelai, thank you barona. Usi Marcelinya Pinheiro, MP, dia muzik ini hau fuang moras los. Muzik ini hau fuang moras los. Karena experienciona, muzik ini. Será que ia passado ita lava la relação e ba nebe maka ita domi mai beni la considera ita nia cara buka tan se sede tandet nia gosta ikus mai ita para tia ita la relação tia ni kunisi sala em nia cara mai buka falita será que ordan ita mas contenta muito que masia luta tomai sobo ga disculpa uluk no banabe toba ga duku ga fonya der. Lori beroket itu tidur lakon tia. Emang uluk foto mimba. Alvin si lah lagi. Alvin si be. Alvin si halus itu. Falus itu mati kelamar feli. So istilus. So egois feli. Emang kanek ba. Foing my feli. Skulpa. Si zeti dia. Bonaitimos. Si naunem dia. Bonaitimos. Lagu ni atu. Amin emang. Skulpa na bensira. Disculpa kareka toka muzike serne karek halon bin sirane be maka experience no horono muzike serne kar disculpa korajem bai mutune me korjam fuan kane kela ser fuan kane kela ne espera katak ba futur bel hetang emane be maku daru ta bocir haro mita bocir hotu bato altar nomos kamamento maksud kamamento ana me kamamento ritme la diek nega mam o si no nem dia mam dia galai dia galai tristilos musica ne homo sa ne sarona una musica ne tristilos este culia la dia bot li tiana espera kata la bela contesta nan sana espera kata ita bela buka fale mana be ma considerita adomita lili e futuro le fale tem os bele ke de mam bona ti hazira to ela haunia to to ela le ke to ela haunia le fu amba mam azio silva Suarez Dean House Saudades. Amam Azil Silva Suarez, Rona Maiba. É uma feito quando a Domi é uma mãe nela bolsa queria. Né, open o public date. É uma outra saída assim, não mais a minha outra saída assim, no Rádio Liberdade mais saída assim. Né, bem mais forte ele então. Ba amam a bem em relação. Ele leva a bem em sentimento, né, bem mais a tal e a média, né. Né, bem amam, tem que nascer, né, amam. La vela se lingu tun sabe amam sira le falita mus se mane dia mu okay musica ne zurul saide o musica ne zurul saide ka sabdares music ne zurul saide o musica ne zurul fali zurul to ona usi dewa taire ni ambele check youtube okay usi nil tong dwa tiga salami ba yo salamu siba thank you varona Mam fole fu amba hune mam aling na rang aze foin tiru tilunga he amenta bonito tande ke talo mas tiru da kraik ne hotu lai al ta brinkos bo tane sambe sere ne brinkos ide bohot tiran sine ne ne kala bonito dunia nos mensaje mas mensaje ne terlalu barak ne malu hau be hore mensaje ne toti fal ka korok fal jura ne ose menina kribo diam bonati mam sosi zel mo diam bono mam mares dia gala e sempre dia kon sa bin fali ye li fali ta ose mami zinya diam kalan dia be tau tu hai kalan dia be tau tu kalan dia musan bin ku dia gala e mami ku ose alki 23 alki 023 dia mam tu dela lagu dia mai hau la formalisa Lagu ne foba hamnia tiu mali tai bolor hao tiu Carlos tia kursi dama ko frese la basuru eh? E a seguir me komentari de tan o se magne o se anabing macha koro dia mbono tika maris dia kalai putar lai muzike senti mamuk ne ursek rekois tia la putar ne senti mamuk sai damak senti mamuk faliba senti mamuk kamsaba Senti mamuk ne precisa prense ga. Precisa prense be. Kare ke maruma kare ke karka to sentimento ruma kare. Lali ke be. Nini shimu de itona. Hei. Problema ide mane. Ita shimu ema sirum stauk mak. Loro iku cita stres. Soalnya be diek liu. Istuda tilai hanu ni diek tilai mak shimu ema. Mas fuam be. Mamuk de mas mas ladung ga ira. Sera ke emor dan romantis. Double ye media sen ama api nogo ne tasi bun siramak sai sasi uma bot siramak sai sasi maksum uma bot vale senti mamuk oh senti mamuk okay usi asho senti mamuk okay objecto klai dia kursi dia mako fresh lo ba Sente mamuk diak musik ihela orsida eh ili fali kirestan li fali kirestan osi poli di embonati guru usi rai laku lai te embonati mos muridku thank you para ilaku sirawan sira dia galai rai laku wan siroto usi azite freitas di embono bing homang hihi bono mos Bonati mamu juda di hela ba mau kasa keta stres demais mau kasa favorita keta stres demais forsa na fatin Ia problema rumah apa ikan terit. El kontenti hau tina manera rasik, referasi tina kakuta, hatu ni tina problema ni labelah nisang batora ni baita. Ita ema lase susi problema sila nis stres, no kontenti. Mas labelah stres demais. Ita stres demais ma kono ita kono la atur tani andi tiak, ita bel foti dalane bembak negatiwa tani yang. Tamani labelah, hehehe. Ousi Oslang Osnang Mani Neshet Yang halo kalian dia bonati ba family sira yosu Special pada sina no sama rogo Oh, mana ini Nebe kalan dia ba famile siro te espera kata kira barun rona helena ba. Ma foi ele foi ma un colega nara Valemiro foi han ho tu ne. Foi han ho tu kare ne so descanso na. Foi han ho tu so lulu mia ide ta lulu mia ide tu ir tian kapasi ta unsa. Ah, tu de la musica dobe en habla formalisham dia ke tu eh. E a seguir comentario si le tan hoses o leitu suores dia monati kalan dia mos dia galae. O si hermanazinha dia, ay mamizinha dia, request musica my love is my love is where to stay by his life. Eh, hey, my love, oh my love. My love. My love, we'll see what's life. Okay, my love, let it be neto. Okay, dear, we'll see that. Ili fale kerestan, husi seni maneti yang bono ti mau ide lai ti nabi macam koram nasa fale. Ni macam dia yang lebel. Fuang ne doming ne. Usik fuang ne terlalu mamuk deh mas, persis je prense. La cemburu kasera ke. Masa tu komentar mas tu, nasi dia naik dia naik, nasi dia tak mana mesajen skutuk si anti itu. Usi fadola dia bono ti mesti. Okay, bono ti besti, besti kan mystery mana? Mestri tokalai okay my leten makatene hawa zai al kafir oh musika leten makatene oh musika hula formalisham ba oh so leten makatene my be kraik ne leten lateni datama tarutu bebe ikona hey ne so diam diam aha leten makatene mas kraik ne leten lateni dazurane Azura foi lá para bens para manzonico nebe mak o in lorong halotina ngia para bens para manzonico halotina vida naruke. Ose de nunes de man foi lá for non yela ba colega Alvaro Suarez nebe mak agora estres yela ne. Ana man Alvaro corazem ba man ba melores. Forza na fati, mane bonito forza na fati, Bumbu, maksud mamizinha mnasa para mate neto. Kal kala mai mak de ngus. Mau tokale musike solete makatene mas. Masih dah kerak ni mau taruh tu bebe ikona hehe taruh tu bebe ikona taruh tu bebek nabe makla ihel yang hehe nasolat yang latihan biji nus latihan termasuk kau komik demais hehe thank you okay usi gunawan dia bernoti kefa mano NTT Indonesia hadir wah selamat malam terima kasih udah hadir malam ini udah dengar radio Liber Radio Dili. Bagaimana kondisi di sana? Kabar baik atau kabar rusak? Mana yang rusak? Atas yang rusak atau bawah yang rusak? Ini yang makin bentar itu. Malam Kamaris, malam juga. Malam juga Kakak Reti. Apa kabar, Mami? How are you, Mami? Dia kalai. Thank you, Baronia Tambuan, Eva. Thank you, Bagif. Dan dia 2-3. Ida kuliahnya ada, Mai. So, ida mana mensajenya, Makare? Maksud... Osi marga same dia berarti liberdade. Foi la lago sinal domine va or rail or no rail la randie corsi de mako fresh lo ba. Ahang bahasa musufali ona kabar baik mambot. Oh saya kira hehe kakareti. Mawar he pa kabar suka marsia kabar baik yang kabarnya tidak rusak. Semuanya baik-baik. Hatta sampai bawah semuanya enak-enak. Yang satu yang tidak enak. So Tuhan yang tahu. So Tuhan yang tahu. Livalita fuela para bes para manzoni ku ndai tiano karek. Zoni ku nepe mako in loron joga bola la con $10. Joga ni la lak makane senyona. Kara ka tu taro surti ni pasensi taro. Labotin loron siluk semanan fa lamam semanan livalita ni. Livalitan dia mau siapin ya cerita dia hari-harinya foto lah karena dia akhirnya lah toh. Oh maksudnya di hari-hari tahunnya oin gak Heisa. Livalitan hehe. Livalitan mau si kakak rete dia yang benar yang satu paling lucu di atas lucu yang sampai di bawah. Ay maksud. Hehe. Salam salam untuk teman-teman salam untuk teman-teman SPK di Dili angkatan 1992 tim. Oh. Salam untuk mereka-mereka yang didili angkatan 1922. Tim. Singkatnya apa, Bang? Kata-kata hari ini, bentar dulu, Bro. Bentar dulu. Inilah ya. Usia nama ND 23. Thank you bagi Fernando nama ya. Obrigado barak ya. Bye for answer nih. Ini parita bosok fala ya mabalu. Usia juli itu suara dia man. Soalnya la musika di Miami turun. Ini la mau nilai musika feto fong. Feto fong unyang. Feto fong unyang saya maksud. Tem sini fali. Panati mau. Mosu fali mayona. Mosu mayre cha mau. Radio liberare itanian kira sa. Ita rame fali ona sa. Hei sa. Oing metang ne sa. Isha oing metan los. Oing metan los. Nega la bien jita. Oing metan los. Depois be nene fali. Naruk fali. And then li fali kira stan. Maxini ema. La bela ne fel bachi lu. Ita rame fali ona ma. Bele toka la musica. Fel batista nienga. Bele si. Ida ne be. Musica fel batista ni. Ida ne be ne. Qualquer ida fuang moras ate moras botu moras nega ida nebe. Usia feri dia mau bono fuela li fuang ba prizu saya nebe makan brua tura mutuk nebe mak sofre ela bania doben selingku. Kata-kata simples dia mau karik ni selingku favorit dia. Kusik dia ni la bele. Membertan hamutuk oni ana fatin selai araska. Selai ita mak vitim banini halok sene. Karik ni selingku fo parat dia. Amau mos mane ne, ia botu tu kompletu ne. Paling buat baru mak larung haluni lah satisfasa ni agar buka ide be bot ni sama maksudnya isim bot lebih lama infal bot ni kelifal itu mau maris bonito Rai Ang iya nama aku dari dia kelai musfal maine terlalu dia selingkuh cari baru dong ya gitu dong karena selingkuh itu mau selingkuh to usik ni to problema resolve kakak kata manting nafati onia ha para kita mau semane bonito yarga diri cuy emane selingkuh kita tuh nongok fali kita tuh mempertahankan fali onia kecuali emane bemak fuambot irene satu fali irene mah ita nih school patide lost thank you dagera musu completo nih to mau mare sih magnesa li fali agora hau ting ya la koi han date ni hauni primus zene i prias ne fali ne dobin fain para koi sim hans ne fali ne ma kema dean hadomi ma karik pas de la bel foto ba tutu ba ni haus le he ang he la bel komentaro na ta komentaro sal ema dean hadomi bela domi mas la bel ambisyon de mais hadomi ne pas de selain itu bisa ini mak siakan kita ya tempo naruh nilar susah tapi satu recover ya tempo barang nilar nezo precisa long time. Afedi hamna sama aku Jose naran emus fal main tangan Jose sina falso ay naruh dia. Mau maris tadi kalau musik Miami agora rona hela mau nyali yang musik leto candiwara hati dia kabinku musik barak loso nama sento ke. Lako yang itu nih la tasa kita. Cina falso. Candiwara cinta. Dia. Candiwara cinta usi naik kardila. Dia kayak musik kita preparado. Nebe turfali maita. Turfali maita. Kita cek ta mensajem balu. Magita letan belai ke lain.

Oke, kata-kata malam ini yang satu orang yang minta request kata-kata malam ini. Latihan naik sih usil kata-kata nih si Rona hela manega. La Rona manega itu latihan los. Parece que naik ba usu kata-kata espera kata si si acompaña no rehela. Ya tur fal maitan, oke antes satu tur maitan, kita fotie kata-kata balon ba nebe mak poin usu kata-kata malam ini. Oke, kata-kata malam ini, oke kata-kata simple suang ide. Oke, dia keliu saya atam ba futuro. Para abang berua belfo kontenti ba ita. Duke, saya atam ba doming. Ikus tak kau kan ikus leten tau kray. Ini nam sing benta ma barak lifali. Kata-kata malam ini buat orang yang suka apa itu? Oke, kata-kata malam ini buat orang yang suka penipu. Orang-orang yang suka penipu. Bentar dulu. Kita lihat mensaja lebak kakak. Bele tuh kakak. Sena maun zano bereto dia bonati maun dia kela ya sudah didik kela musik ya ida mai hau nepe maktur mesak nonton hela maun ya live nih dia thank you barona hamoi ha si se monoitan si email dia bonati radio liberade bonati maun maris espera musik hotu bela anima hau iya kala ni amin espera kata bela kompanya. Anu bing dulu ya orang kalang ni, anu bing ya orang kalang ni, anu bing, amor, dia kalah anu bing ku, aku naik si, bunita elu sih dia kalah, clear tiya be, clear tiya lara orang lian, lara orang, nomor si ujian apa tinggal anu bing ku, morometan, naik bah morometan sih ram, dia ni pernah tete mai dia, mau, moromak metang mas. Ami elu ni wan sira. Ni domi foba ema mane sira tanto feto sira lamuru kane sa mor metan be kita bot sira konsumo lor lorong ne. Paling fura kliwo ane sambani beng. Hey, la fiarida. Li falitan ne mau maris gosta. Obrigado ba kata-kata ne fura kemais. Thank you. Hey, foi ela kata-kata de bazobe inglês mer, sira makhemo tua helane, hemo bele hemo. Lá no bele lá no, que talmos, ano mesmo se debote no futuro, please. Lá no care, lori malo descansa, controla malo. La bele halo barulho e ia, pairulara, a turnê da sociedade na comida de sira. Lá com até que horas descansa, né? Hemo vamos sem monaton, la bele hemo barak demais. Lucy and being married, yes. Okay, nomor na fatin date. Kita lua DM ya, mau maris. Oh, nomor na fatin date. How check to klay. How re clear te lahetan na status on abe mukin. Kala nomor na lakon tiya na karik. Tika na being. Butut lao diya galay. Nabe pa family siro tu kalan diya ge. Bonaiti torus, bonaiti mo sao representa kolega sira, bonaiti. O si delu de sandia, maam fuela le fuan balo ba kolega Benza, nabe mak oin halo tinan. Nabe parabens ba Benza, vida naruk sabri diya ba Benza, good bless you na maam. Nomos ba all seluk tang oin halo tinan, parabens ba itabot siro tu. Maam bonaiti azura dehen la ba Ivan, ba Shinda keta stress demais. Losa, ba Ivan ba Shinda favorita keta stress demais. Problema bele problema ia, mai be sempre ia solusan. Ita mak tenke forsa na fatin. Atune al contenti tanian. Para problema sirane. Ita la bele ta importancia liu. Selai araska. Dia tur mai tarona lai musica lai, ma mensaje am sidok bele le. Musica senti mama depois de hot ti lai ba, ita leta mensaje ida ita ba gas musica mai la fe. Bele gala no vins mamizinha. Okay, musica. Hi. Senti ne mama.

Diye, como loco 26 rotu irene emak muzike. Ireu si aso krimzonia hau titulu senti mamuk. Be mamuk tambe ema makakarak ni usama katu labele nene ba. Atu labele mamuk ni prense. Li fali mai ta intelektan fali mensaje, ne spesial ba. Li fali ta, ni tambe le fali mensaje ni Facebook la, hei. Mensagem Facebook na hein mensagem Facebook mas nem tu ane be sorry é o se ela lagma dia não sou analista dia bonati mamares dia que lá putar lá MC house lá house ya domi o se itani artista to ni pereira ni ang mai ha pai ma ken jo ela ne so dia kan be thank you barona ba família sira é o se errores dia bonati man o se errores atu di que música ba man master man seco no mas colega ma agora bandarela música ka kuru hatu ha malu kami ia agora bandar ne dia kala ne beto chiro tu or ta ma compañía no rona hela no bandar hela e kal kala ma bandar hela de ne fuanser ne la tenona fuanser ne or ta bal balo meta ona hemo bele hemo ma sushi de fila ba uma kare Frecuencia de level 6 asaran fali mane. Balbal se jove en la carik. Level en barak de mais. Precisa fuane mo situan. Ne para ser a carik habla tene. Mai te lanzo la ikresa na mensaje, eh? Oh, si, anamang sisto. Petani 121 diang. Oke, gas mau maris. Ya, gas mus anamang ko. Dia galai. Thank you para na naman service dia cuidado and dia ia korean ba message simple that debe cuidado and service dia cuidado sore ba familia sero tu boy nighty y que te lo amos y message ikus que te lo amos trocamos uli belame y mo bochane Lifalitan usian bin paya dieng bono salang mau ya mau bono iti foi lah ni bono iti ba ni papi mami ye ba kau di wa ke nomos ba ni bani ye bi ke watu lari lebe kalan dia ba famile siro hotu apa ma ye la ba kau di wa ke ne ba nomos bani sira ye watu lari ne bi ke watu lari ne ba kalan dia ba siro hotu saudi ak nafati ba siro hotu nomos kalan dia mos ba jagoang nain tolu ne E a seguir comentários e luktan, my love is worth to stay. My love ne tabi, my love usi west life ne tabi, atu gas abin. Mabi telete mensajem balu ma gas abin, ku bel hengal abin. Watu lari ma kadiki. Oke, mam, el sira ting, itu mas, motuk, mam, fuli fuam ba, el sira lai, ii, fetu ma kasne, fali. Fetu ma ting motuk, mani mak ting motuk. Tamba elini hamus nen fale. Ah, toka fale saire makne. Maksudnya toka saire ne. Usi delu desan dia mam fole fon balo ba kolege ma udate turis kai ne be magagora tur mara hela tamba telefone atie. Hai. Telefone mak atie paling po para anesan be dobe fo para ne zura ne. Sedangkan telefone mak ie zoven ira gor ie hera ira gor telefone mak haluita contente. Tapi tapi lah sih buat barak. Serahkan telefonnya atang. Itini doben bela selingku pa. Itini doben bela selingku. Ema bela nakus skotuk pa jurane. Amau telefonnya gora dia di larang mesak baratu deh. Importanti mak buka osan barinis buka osan per dia file. Sekarang baru karena telefon acerne. Okay. Bela buka file de phone ne parita kar keliru tuan. Mam, bukan lagi sama. Kudaru doben selingku, kudaru ema nauk tiu skotuk. Ema culik skotuk. Tahu mak emak demo skotu dia, doa pun batin betul. Lalu lima artinya, hari kita sibung. Livalitan siap marisku, dia komandanti. Musik doa pun formalisian lagi, mam semoga beli toka dia. Kita prepare artinya, mam beli toka lah musik emak ayam kak orang kolega sih ratu rona helanya dia. Musik dia beli fuy musik ni, aku prepare dulu helasa. Foli fuang balu basira fumane lai mau. Mas sei bosok deang la fumane modil al jaitu fali. Fumane fuma. Ita sira fuma dor sene mate ne hela. E marusi tene buku itene ibkulit e metangalai. Miangalai. Nebe fumane fuma ketane ketene fuan.
tau kuma dien la fuan loran silo ke makarton falam saba ausi ko mes liman blas la fagni la fuan e siak de mais e ana mangko kamar si yang paling ya kamar si yang paling tahu su leten ona ya saya yang paling tahu leten yang bawah bawah yang mana leten yang mana atas yang mana mana mana salam usiran satu ana mau komis ana mau disculpa ana mau ana ini harus clear tidak barang satu babe kita tuh bafal mesti tanya ruah-ruah ya sedangkan kita sekolah udah natang. Tapi anak mam, pernah tiada mam. Salam mos ikalan dia kemas bawa family buat transaksi dah hoto. Lafai ke korang mesak siak demais ni mam halu itu mos ramai hela date mam maknanya salah faksi nak korang siak demais. Tama sih dah korang mesak hang ni niya na di dia date ni. Behan sardine di dia date ni. Malam kakak reti, ya malam kakak kak, ya malam kakak letian sama dan kraik sama. Yang atas juga yang bawah juga. Maksud mana yang atas mana yang bawah I don't know. So leten makatene dobe hau la fo malishang. So leten makatene mai be dobe kraik ne tarutu leten lahatene. Maksudnya fuan mak tarutu eh lebih lah nama file yang tarutu tarutu file nama mak tarutu tarutu dia mak lagi ya. Oh ya. Yeah. Dobe fa malisian ka so na mam kal mala ya mam ita ka so look like who say best life ni ang hot itulo my love special ba my love sira my honey sira my honey sira my girlfriend sira my buah hati sira yang buah wawa sira ita kolem loso na mam nega Entah kau lihat nusa nama bintis kanse dia mau. Haru kau mana buti dia isi yang nama. Buti cileten tok rai kau mau. Ne paralu isi ne kaman dia mau. Ide kuliah ne ibu memar demai. Se he musik lai. Kakak tu dalam musik main ami mako suri lara 4-5. Biar kursi dasa kalma kalma. Ih, kalma sa musik ada dobe yang lafo malisan bani tesegasa. Kau husona ne parese. Parese parese. Tapi tefuin le mesajen to. Kalma lai sana man bin sau sito kas ora se full hela foin ora sida ne kontar ite se ya ora sida balu tang ne ne sabar dulu cuy oke oin komik de mais ne mak oke dien oin komik de mais ne mak mau ita mesak ne bin la iya ne la iya mak araska ne buka file phone to ditrokane posisi da mau kuidar di tema saya kemana kuidar saya faluk tiap mana kuidar beng maran tiap mana maksudnya rang maran tiap mau labeh lah nain fal yang beng beng saya dah mak beng beng maksudnya rang sa okay tahu mulut okay tahu okay kakak reti dia bilang tahu tahu mulut kamaris tu ada tu jadikan pastor cinta yang tahu tu yang baju putih yang baju hitam yang di profile itu. Kalau yang baju merah itu tidak tahu. So atas yang tahu. Oke, okay, mami zinya menasa, mami. Thank you konten tina fatin ama. Oin bulak ne. Ih, kadera roda uang ne, saya mau usus ya. Tahu salah gara foto maker si studio ni. Ini be akar kata mus kalau dia mus bah Marsia, nabi Marsia, orang nama Rosu Santos, nama mau Delio, Simon Sages, nama mus bah kita nama mau Kizan 16, Koli, Ronaldo 82, tapi mau kau nama mus bah Nico Suarez, nabi Aki, nama mau Achilles, nama mus bah Leli Leli Shasato, Timorai 129 and then Dalia Luzia nomos Hugo Mendoza nomos ba Ave 29 Zanguaza da Silva nomos ba Lopez Lalique Pereira article and memo 17 Alaisa 24 Alaisa nomos ba Lucy nomos ba Naran Siluktan hola menciono Naran bueno I think
Osi akili zairiam, salam kaka, so ela musica ba familia bot ilomar kai nilu malu hira, wow, kala ni ba familia si bot siro hotu iha ilomar na ba kari korta ma kompanya la bua noite. Oja los palos wan siro tu dia kalai, los palos, icha rau, macam aku, rawane kafar ya, na rau, ai mace ha, anisha ai cucu ha, Ebe kalan diek mos ba bikeke wan siro hotu, bauka wan siro hotu, rau no korano, bikeke rau no korano, ermera ai leo, same kore ba kore diek alae, liksa wan siro hotu, bloi ketai, bobonaru siro hotu diek alae. Oke, lian makalero, oh siro kuli lian makalero, maune, oin komik de mais maine kode. Oh kode, saya kira kode. Kode bel atau kode mal? Oh kode bel atau kode ping? Kode puk. Kode puk naruk, bukan kode ping. Kode be, oh kode be. Oke, ayo ainaru latemine. Oh los, kalian dia apa? Ayo wansiro itu ainaru. Ponaiti, nomos ba, rejam administratiba. Hanesang oikusi. Namos ba atau urusiro itu kalian dia, ke? Mau kode, oh kode. Kakak mau minta kode apa kakak? Mau kode atas atau kode bawah? Maksudnya kode ping atau kode rusak? Ermera mos latem ini, hai los. Kalian dia ermera wansiro itu buah naiti, sorry eh. Hehe. Nah betul mai, itu tuh kompanya dan lain musik adalah. Eh, my love, we'll see what's life, nyang. Hotu mau kita lihat yang paling mensaje musiknya.

Diak, malu ku vincer tu ira nemak musika my love. Mas latin kalau toka salah karek nebi ursida fala nebi vincer. Nebi mau koin rokoi susi mana zinya. Oke, nganya ida nega kalau sana bi ya amain zinya. Ga musik ira be my love is where to stay. Usi where? Artista, oh it's life, oh. Next. Wait, nabi. Bela galai, bela himfal ursida, Salah alamat marisku dia kelapa tidak. Sorry fal ursida. Ursida fal nabi ingku. Aku pas yang saya kasih fal, Sorry ya nabi ingku. Mana hati ke maris, mozi kira mai malbuti sira. Jogal nilai. Wow, kalah nih bayi mewotu, Kili fal itu mozi kira my love is where to stay with my love. Okay, si bos dia. Sorry abingku, usi roki dia bono bono masa namaku dia kalai. Okay, taruh di apa? Taruh di mana atau di mana? Yang di mana mana atau mana kata? Hehe, kakareti. Okay, wait life. Oh, sorry. Saya kiranya mana cuy. Noikun saat ini main noikun negos tapi. Ya liur deh. Depois mah protes parak dian. Mau marisnya koras nih. Alvin sih lah liga ita. Bona tika maris muzik kita mail buti sirah. Joga nih dia. Kok kayaknya leit ya una. Nebe noi ikum, noi zim, noi sumasu. Dia kalah losa mau maris nesa. Abing ikun yang sene. Oh temak nih inbox mai kuliah barbarak. Mau marisnya kora dia. Asa emane pilik modelu pilik kasih fali. Ni obi bing ida fali ni deh emala bela ganggu ni. Ane bing macam koro. Bon trabalho ba sayang. Bon trabalho fali ba sayang fali ba bing. School pa bing. Oh emala fokus tiana. Fokus ala servisu balong. Nebe bom trabalho. E com começa a manhã, né? Começa a nena faliona. Ehe, tu ir falimaitan. Tu ir falimaitan, tarona fal música, saíra mandiak, mané.

Nebe, uzi salah aku nih sehal fal buat saya maka aku mbe blokir tiya nih. Ogos deit mo jadi ni dia abinya moy obe abinya moy obe abin cede abinya moy abin cede rona ba ikun rona ba di aji tadi ya ogos mo jadi ya ogos mo enak ya lani. Oke harus saya deh vali ba kamaris rasta maka kulai ba mal mal buat cira. Ne dia na hau ya ogos mo enak ya lani. Eisa ya ogos mo enak ya seduki ya leten. Ya lete ne teru susi de mare. Maksnya are foto are uing. At clear ni aku nesa. Hei sabre sa clear tiona neso. Presija daftar form fali. Nebe nebe nebe on saba. Nebe nebe on saba. Ita check to kle mensaji de usikotu ki amane kala tena check to mensaji usikotu ki de. Laten mensen mag mensen skotuk mane laten oh laie. Aonde ma balo mag mensen skotuka. Sedangkan laie eh. Nebe na fatin, kalan dia na fatin baita hoto. Thank you na fatin ba no an ma no an bin se hoto. No mos ba all fans radi liberari si hoto. Nebe mag mantein se ro na fati tane radi liberari dili hamut ko hau belo maris. No enzo e hale tine programa kalamurak iya kalene. Iya oras ruani larang. Gak bisa sayang, cukup siap dibawa aja. Di atas itu terlalu sakit ya, dibawa yang enak. Dia bilang begini ke Kareti. Atas itu sakit, dibawa yang enak. Yang binina dia kalah, hamil rampas dia bonaiti, bonaiti mos. Usi kama dia bono mau di dikelah lagu ini dapat kolega sira iya laga saya lari wow kalau ni laga saya lari wan siro tu bonaiti dia kalah. Patelok dia kalah telok. Vamos, Ana. Dale na Fati. Gasona, my love is burning. Next musica leto sandiwara hati. Aumentan ema kfurrak. Diek, mai tarona lai musica ruafale. Ok, tarona fale musica ruati alai. Dipus ma leta mensaje. Tama musica mas baraklos. Enta musica sandiwara cinta. And then, Ozibet's life, my love is where to stay. Ita rona musika rua ni clear itu nenta mensajen siram mai hau sidak bela le musika.

ये तो फल माई तन माँ मारिस गोस्ता ला एक कर अतुल बेल ले कर गा हैं गोस्ता त्रो का फू मगने ऐसा गोस्ता त्रो का नारंग का तक नारा मग बेले त्रो का बमाई नारंग का तक माँ मग ला बेले त्रो का बमाई माँ उन्हें तेंक इधर दे तो ना नो इधर फले ना सिते तेमिने नारंग दे तो ना हैं ना फाटिंग ओमस हैं बेले हैं ओमस Hau tem au senti kata tempo selama ini sampai ulu kon. Aya. Ya tur mai continua lain apa ti tenia komentari. Ebe ba abing abing noi ikong ni masa koran orang troka ba mai. Lakli urtang noi ikung ikung kalma ikung kamalete oh ikung samalete ikung samboga ikung ainaru sabi ajita ne mak nara ide de ajita freitas akum ide fali ne ona ne oh ide ne ona ga sabi ajita freitas mak akum ide de choke uzasal akum be ema be fo peringatan be Sida bele sa enjoy life. Mungkin hari fal ular rumah ya larang nih makalan sana. Ular metan rumah ker. Oke, aku ini falnya hati na mangku. Oh, sarani meeting. Oh. Tuir main falitan. Dia aku sirih tegas musik itu nih Pereira nih. Aku tarela. Nabe kalan dia pemangku, mangku malak nabe mak manteng rona helat. Thank you barona, Kandi aslui, dia kelai aslui. Misa, imi misa mene prepare sampai lilu ya lorong abang nabe makit imi atu zoga be. Asuru be, saida mana? Sira parte lui hunu ni ane. Satria Santos. Oke, penuh timan supporter, ami abang mak zoga. Oke. Thank you bye mi otu Ordan Rona, espera kata keluar apa yang boleh menan. Atur Zogo bonito na fati. Saya mak balija. Gas, lu mak striker kan, sa? Striker ni sih, espera kata kau confie. Asur wa sufa. Oh, los. Primir urkalam ya sur mabler sa. Urkalam tur nongkrong hela yebe. Farol lemba. Oh, amau mak balija. Espera kata kau comprende. Espera kata Emma suta asa mau mus bele tahan. Lilu Emma kono ku model ku bolan. Spera kata kamu mus tudaang model an sekortois. Spera kata bele salba bola barak. Atine mati bien kik bele mana. Iya segera mensajen seluk dang. Oke, always with you. Always fell. Always. Oke, always. Oke, always with you. Dia kursi deh. Zoga ini be. Loke aku fun para hotu tutorial eting supaya rame magnes ha. Joga ini be, joga ya fobi ke kene babi. Ema joga bola. Iya, tirfal maita. Oke, kita lu abang akompanya unia live ya jam 2 nih. Dia kaba maka kompanya mas saya mak live lah eh saya mak tukar be amau nia live be atu be ya kompa atu be live para mibela sisti ikun gosta hai Ignacia ikun e gosta diam gosta hai kia kutuk hihi ane sama sajita Diam-diam gostare. How mak live mus? Okay, how mak live my best sira seluk makar telefoni. Okay. Dia. Gosta lekar. Ya tu irfali mai te teleta mensajem balu depois de baita gas musika. Aslo ya tu su musika rumakar kasloi. Fuan la metinga na tu su musika fuan la metinga senbe. Fuan la metinga, krai la metinga, lete mak la metinga, irenbe mak la meting.
Ne parita kastia. Abinya zite mai di hau gosta lo saresa. Makini gosta lo ni gosta lo sareo ni oin o tiek. Ya, usi mami zinya menasa terus. Thank you, Mam Nasa. Fuang ni lah metin dia. Fuang ni lah metin dia. Dia, nabi ofinti siro tu, mai tu kompanya tang musika ruwa laiba. Musika primero fuang lah metin. Ina was musika tetan, aku tarela. Mai tu kompanya laiba, dipus metaleta misal sembalo. Musika.

Ya tu rumah itu mantai hei na fatin hehe tu rumah itu mantai hei na fatin mensajen sirai tak kontinual na fatin. Musik ya dukurona okay maris dukurona karik sih abi. Lah mat beng mat tumfali. Mungkin dukur makneka latih ni los. Sirau dukur abi. Latih no. Oh ini sekarang mas latih mat beng mat matane mat dukur sirfali. Oke, usia zite fresh di dan cry glory torang. Sira makan noi mak cry great, kakuta ki dan sema kladi yang ni. Nai perdua ba e masir ne ba hari yu be. Ikung ho be asita. Namo sabing amoe. Semoga mari sehat. Semangat ya. Amin. Kini dia vali how day tona. Okay, kelarane torang kita timi. Ini how dia ano ini dia deh ano ini dia nusani mau kue. How tiri taha how macio na mau mari sorry tiga bayan via not dalia seven dia kalian dia bersira hotu. Abi yang mohon ini nara hau tebi mak salah. Lo abi yang mohon ini laya. Abi yang mohon ini nonok deh. Abi yang mohon ini so akompanya deh. Abi yang mohon ini mak ibe nene. Ibe saya ni life ya lah Sina ainaro. Sina falsu sira. Eh lau sina falsu. Sina realidad deh. Jadi sama sini bae. Sama komentaran sini mas. Abi insana jarak sama si Cina. Oi musane san Cina, nea musane san Cina, putu san san Cina ni untuk keras. Serne mata ni cipit sana, laba lama yang saya dukure lah. Lor mata ni konam sana, lor helam sih lah sana. Okay, gosta. Eli valitang mari semangat hari musik kita rona fura klos si mangku kita rona musik ini fura kira macam fura yang verify tu par mace. By the way, how lori ita hot malai natar lah hi halai fal natar fali kita rona lay be. Musik ora lai nesa ikus nian bataka program dia ko 20 sero to maita kota kampanye musik ya who's always with you and then hakara kamu to ko music.